0: Çuga bilmeyle, çuga bilmeyle.
1: Sin nek sauti, tuzak sauni elamming mata, tema unnuk, ta wangat, iwu iving mit, wanip kato aktimik tuzani aktigud, tamna paulusi, kaun naluk, tuzak vigine aktigud, tamangat kubaik takangani, tuzati lusi, tunga sutsi aritsi.
2: Paulusi kaun naluk, iwu iving mit, nipilu galapi long neama, nipilu palakalong matalitek, nintin na miu, imaka, Takut jadu nak mengalih hari macam itu kan? Takut jadu kalau kalau tau, kisah ini kan? Angin jadu kalau mat tau, undang kalau mat, kisah ini macam ni. Dan ni semua kita semua aku, ukau semua, ukau lu tu nasib yang matang ni dekat sini sekolah kat sini kalau ni angin juga, angin hal kalau tu yang matang ni dekat sana semua ini aku ni ada rumah kisah yang angin sana semua kau, angin matang ni dekat sini dengan sulit, makanya kata orang semua kau angutimun. Ila, ima siapa lu tukan lu? Tapi mak, dan tu ina tamak kuat ada kemenunah pelak muka. Nuna ingu macam ini, ubah kuli ketunggal jauh juga malu tu ina pelak muka. Tamak kuat ubah kuli macam ini pelak muka. Ibu ibu kalau waktu tu ibu ibu ina pelak muka gimik kata. Senin itu ina pelak muka. Abah ni muka orang tanah si pelak muka kata. Ila ngani. Tapi tu sudah, abah ni muka waktu macam itu, mak kau ingat sudah. Kasih umat kata, ungal lagi cuta, ubagut, ungal dia utlugut, takut tu jugut, ada tak kukalu, nunel tu, lagi waktu gut, kemas kaku lagi kata, angajuk kereta maming, amalak kaku kati ibikut, ibu ibu itu mata, lakti lagi tabah ni mungkin lak sama jugut, nunel tu lak cuta, ada tak kukalu, makai peti lagi tak kene mungkin ibu ibu mion, tabah ni makai hati yang makai lak sama cegaran nengah. Kalau mahai dok semang kalau semua kisahnya angajuka ibu ibu mati nanti kalau hatau mati dari mengat nanti binong ini piti tahu balok tu kan, aichi balok tu nga ibu ibu mungkin mahatau balok semua kama nama kita apikan si temani, tetapi ibu ibu aku ni kan nama kita duduk sugit, ubun ni aku macam kalangan mata si temen apa kalau aichi tiada aichi yang halaga macam balok tu nga. Amal mana macam hati ni, akhirnya hamba sudah tak kau dengan iPad ni. Inu nunda itu macam ni, tak kau dengan macam ni. Kesu makata. Tapi mak, tapi ni memang kata, nanti tu alat ni nampak macam ibu ibu tu satu ni nampak kama. Tu sejuk palo lah kama. Ibu ibu dia silap sama juga, singkat aja cuma, kau macam cikun. Tanah tak kau iPad pun, tapi ni ingin nanti lewin, singkat aja silap sama juga. Tapi mangga juga kan ni, mangga juga kan ni memang ramun nak. Takkan ni ibu ibu ni, asyik pak kita hangat, nubut ini kan ni, aku kenang ni atau alam mata, ulah aku

Ulukka, nyt kun läpi, matalla on semmoinen, että sungminga, että sungminga. Kisiä niitä sen jälkeen on ollut semmoinen, huolna sen mitä ollut semmoinen. Teimme huolna sen mitä ollut, mutta kun ne jäädä, mikä se ollut semmoinen, huoltsa eikä suoksuku. Teimme, nämä sinne joka saattu, niin kuin suli, taavanga, nuun ottaa mitään, niin tuot ikillä, kun mä tänne juusi, taavanga tuon. Ikillä on semmoinen, että kun ei saa tuolla, kun hamutin lipiujuun, mutta sungmingi. Akkaimmat seamat, ikivikisi loksumajakka. Loksumajakka juusi, sen mikä anutin sukin. Sillä taavungas, taavungas, sieltä oli loksumajakka, hemmat seamat, missä on alemmat taavungat. Ja sillä sinä aina tikillä katta pingaa, tämän kitaanga. Sinä aina ta kitaanga. Tulet simalla kuttu sikkoa raalu. Sikkoa raapi. Ikkyy pohtoa raalu, tänget lunnin. Tuleemalla kuttu ilmoittuvin alueella rilman. Teemme haluat. Sikkoa raalu haluat lukunat siellä, että kun alkavut. Sikkoa kutuni. Hyvitsä on tumi. Nyt sillä alueella. Juusi lutaan näippä semmikoksunu. Pisuusi kutuununga kimmun. Sillä sinänga tukiliaksuku. Hyvitsämi. Imaksuriaksun taununga. Taunung kalangan, taunung kawat pun kalangan. Atok sa lang mga kita nga, kaya yung hatas ko tayong. Tayo ma, tayo ko, taun ni pala yung himutsi, kikakto, si buntin to kong natapon. Suno pa, dito to. Suno pa, atok sa mga kami kita nga, no, dito si buntin, asipat siya lang kami taun ni ulo lima, takka ilumwa lang aman. Yung tanok to kami, ulo lima ilumwa lang aman, ihimahal na yung aman. Takka sila kitangan on nasi jalo lang nung nagyanang ito mo lang nung sa ring ito na ila sa kayo nyo nilding ito na lang sa kayo alo lang sa tema na tiyan na rin na kakam ito pa na kano sila kitangan ni tulito ano tayo kung natsalo kayo nito mit sana iya sige kago at sila pa alo kayo na matap na di makatawa ko na sa kalang ayo alo mo tante ito ko tikit tiking ilikuwa pit sa sugo tako kasungiya pit sa sugo. Kita nung kala si Ertu ko. Taan na si Tokto tako na kasung niya pito nal tohati ko. Ito, niliw din kalwakso ko. Kung akasamin ko tamalo, tayo mahanto mo. Kasung luto pangito niya ko. Tayo mapito sa anong taonong kita anok to ko. Tayo matito ng nasuni. Nilipalay lakto. Ito si Butik. Ito si Butik laman. Yusi ay pakikak ko. Ulasi cuni utimu ala ul cuni ulasi juga hantu dari mak ayah kalau tengah telur ni jalan hantu gulu kita si butik ramad cina apa allah kasih aku tu kapal esy jumu tahun kita punya allah tu punya juga dari mana cina orang juga tu kembali semua orang yang mulu lema ilmu orang aman cina apa hati tu kasih tu allah cina. Tapi mak, sama orang betul, aite terlalu gengman, aduh jangan nak gengman, sunnah itu. Tapi orang betul sih benarlah kan, aduh ni kita kape yang lain, ibu betul lorak semua kan. Sunnah pasal sih juga, betul sih juga. Sunnah apa, dah nak ulu lima ilmu lagi alik, anak terlalu terlalu mas sunnah apa, anak terlalu kaya mesti mesung gengman, sinanga, itu orang kalau kami dengan anak terlalu dengan teman. Yang kanak mani salah kasih kita semua mana kau ulang aja, anak kau ni cikil aku nak aku, kalau ni anak cikil lebih langan ni, salah kasih kita semua kanak, ini mahu gaya halau aku ni, dah metu lah sembuh cuma ni, cuma apa anak kau halau mana, yang kanak bumi yang tercakar lagi tu, balik kalau semua yang kanak langan ni, anak kami, bumi yang kaya semua tu lebih langan ni, bumi yang cakar kalau kami, ilangan lu, bumi yang kalau aku ni. Aku ni alu izin buat dia kalau suni, suno pun mungkin tak kena langat suni. Tapi mai jadi guna mata kalau kanu, kalau kena suni lak semua. Tapi mak, kalau kena dah alu nak kanu, dah nak kita dah tak kena kita ini tuk, amal tapi nak kita ini tuk ilu, tapi nun telinga. Tapi mak kalau kena tak kena kita tamu, macam mana kita kalau tu ko, atau kalau mengat, atau nak kalau mengat, tak kena kasih tu ko. Tapi mak. Atau ni ada kesan yang macam apa, enggak? Biar tak soal lagi bagu.
At sa kalang

0: ngan sino patinyo ya kasang emijo tema e sino hatengin nanu sino hagalangin nu ukso hatengin tuwi ko le hatengin tuuk tema ibin ko niya ka kaya man alok mat khani to alo tunlok to alo man tetsi man tiksi ka lalok sinal laan sikudia mitu ko sikumbaga tengin tumi sikudia ngin nila matya ka alam mitu ko sikulak hatengin tilo nga tema pisutu nu apa itu mahatlok tu ko imakulak takano imakulak ka kaya man alok mat sikulak mingit to alo kanu sikulak ngamit to alo kanu apa itu mahatlok sa uriga yuk imakulak kanu imakulak kanu ibalok mga kanu tema lalok sama yuk pati ila sikulak na kanu iluta ako malang may paka sinoy hatang na malak sama sana yan malinayo kong dinolo kama kong silimangan ni iluli kasuala kanu sabili nalo galwa kanu Tetapi mana siapa yang mertanya yang pernah tengah mert? Tetapi mana umat ambil nama ka? Siapa kau ti? Ibu kau ti? Kau kau unar lo? Siapa lo ikut buat si mertu ikuti mon? Kini elah tun lo atau lekun lo ikut aku mangnya suni imet tu mertan nimet sembalak tu siapa? Kini elah tun lo imetan kini elah Kini elta tu na walang ito, di maksima kutinga ikuti sa sunlo, imetu walang ito. Dahil imetu kisya na sa tumo. Dahil imetu ulit sa lakan nung, doksi ka lahat, hanito alo sunlo, to alo man, sikuin na ni, sa ato apin ni, sikuin na kato na ni, sikuti na tenkalo at lagi, ilutaan nung, ilutaan siya to po alo lak sa mayo ko, gawin matangin na nung, ilutaan siya to po alo yung ko, umitu tingin lahat kasi ako sige kila kito, sabi mo lo, Tuk mulu, una tuk nganun, akses macam tu gitu. Ilu tak cari bawa lorok semua juga. Tapi mahu demen, nyuna kencur demen. Tahu nunggu kimu ada ketua kono. Isemal nasi nang guna yang mat ingiulin lek pada yang mat terpana. Pungsi lek pada yang nuna. Isemal nu kajakan lu, biu mu kajakan lu, si kelakar mu kajakan lu. Isemal nak guna mengarap bawa ngaku antuk nih lorok semua juga. Juna apa sih kalau tahu muluni, tapi nak kulit makalau hinggul dia lalu kami ingin kita luar yang mengetuk, tema najuk tetap hilang, tema satu kami ingin ulimun sihutita tu ni, sihutita tu ni ngak pau ngalau ngalungan tanah sabit tu ni cipi mat tu ni, pau ngalau kami ini udah kami juna apa ingin luar nanti mat, datang lebih yang luar sama juga, tema masih lagi celakan unolang mat icipa. Iciba yang tu sunu, dan iciba tak terasa sugu. Apa tu? Siku mungkin si ani siku nama itu anu. Dan nak iciba tu nama kali ni awak anu, nama kamu iciba tak sugu. Amalu una apa suruh iciba tu ini si ani tiba cuma iciba itu isu atau tiba amalu una apa apa ni tunti ni ikan begitu sugu. Ambalu ko ipi kamu kana ni itikatini itlubi, itikatini alutini apatay namu tugi ko si yaktilubi. Kumiingat suno siya to pa alut suno ubang niyo na kasaga na aksi matiya suno sin siya to alaw lang nagulok sa mayong. Sikuid nami. Ikumatawa ko ni, unna ako ikumatawa ko ni, sila mi, ilo ya ka dalok sa mga tutay ma sikut sa kama kama yuk sa kami lu nalima siya nga takali yato na kakulok sa mga tutay ma satu ma satu sunilu sikut na umun tayo ma kulakot kulakot kulakot kutupan na kano tapan na kila to na kaya hangman sikut kili ato ani nga apun mi kisiyan si mitsi mga kami langin si mitsi mga niyo tayo nami tayo ma ikagayan tapik nga pikiyan at siyo hatla kami naging nga ako ng mga aswila tao lang nga Tapi melingan itu bini ugun najuk tabu, kaya bela itu bini ugunik, tahu nangat imau mencari niki naga sih ugut tak, tahu nangat niki perlaya jok, nak tahu najuk, tapi mak, kaum perlaya kalah, kasaga pelak manunda lo, bukili perlaya nengat takut colok suni, ima kakali sih ni colok kat tayon ni lutok nuna hangat tak, mau nga sakni mencari, ubik pe, ubing aja lo mata manunda. Bukili balia suni, tapi mailing aja nak nitalak mat, tapi nak kakalo kanga nui pendia galapi kasua lengmat undu pendia langajumut ubi ngajum nitte lengmat tak kamani masih gianar nak tarna itu kalau kita faham masih yum tu induk tu masih ilah tak kamani cunu ilah si bulume dan pukul tu benda tapi me itu yang kita benda dengan ini udik kain lenga tapi me itu yang kita lakukan kita cuma cuba kerja gulak semua kita makan nuk cuba akhiran nuk kerja le Indonesia kan ilah akhiran nuk cuba terus celak tu cuba terus jalan itu pujuk kita takkan lah Saudi ke jauh mikirnya pun kita kagak lagi pun nuk pahinga kita kira ni pahinga tak ada ni tu lagi cuba terus jalan kan nuk ini sudah sama kamu izin dan izin kita utar kami tapi me asyik dah ulang aku, kau malah mancel kan? Kini lu sekutil ni, ane kira kan? Iti kenangan lain lu kisah tanah sikumun, amat tuin hal tengen, apa tuh kan amat tuin hal tengen juga lu sikumun, sekumikan lu ni kisah ane kira kan? Kau sejak semasa pada arah muka milu ane kau jauh ni tu ni, bi tuin nak yang lu akad tu seni memang, sekumikan lu kisah ane kira kan? Tapi asyik dah mancel kan? Depan itu kita kau, siapa pun apa ni halau laksono, laksono. Tapi nak mana mana tak kata aku nak tak kena mila mija ulu mita ini tiga tiga jok tala apa ni alok tu, sunu apa? Tapi cuma ngah tiga kalau ngah tanya ngah alok sunu buat celakan ila anit celakan tu, kalau tu kalau ngah tu ilah alok sama alok tu. Tapi kalau kisah alu pujah alu nit alok tu, kisah angin mata pangkang suka lama cahnu, aje sih kan tu, atau tu cukup. Juna punya situ mukhsuli yang itu, tapi mak, semua hangin nuk, malu ini toham rasa semua gay pakai macam kau segala hangin nuk, tapi mungkin macam apa pun toham, malu ini toham, ini juga hati nuk, kilo ini juga hati nuk pakai macam, tapi mak, pisu kau malu mak, tahu nunggu tuin nuk, data ima tuin nuk, tapi ima tuin nuk nama itu kan pisu tuin lagi aku, lalu nuk lock sama tu. Yang kadang-kadang masuk hati ni lalu, masuk hingal tu ni lalu, bisu tu ni sibuk, terus tu ni lalu sama tu. Jadi lah, bisu tuan tu nak kan doktoran, mana doktor hati ni langit cikuit, si kemati guru langit doktor kalau tu nung, anda hati doktor kan nung, ilangin lalu mana doktor lemah lalu tu ti, ilangin lalu bisu yang cagar lemah doktor kalau mata, jadi lah bisu doktor kan nung, eh, ajar nama kami tu ni tu. Tapi mak, suhir semacam itu, ni kan si makalang itu, imut semacam itu. Tapi mak, kalau kau sih guru katang dia lakukan. Sekemap, mimpi kasualui, kalau kau ini cuka lalu itu, dia isuma lalu polu itu, nak kita apa khususi, suka itu boleh lalu jadi boleh hatta tu, entah kenapa dia nak itu. Ini usaha ni tertinggal dalam dalam tertinggal, mungkin kepangan ni, bukan dah hijau. Juga sempat dengan target pesan ini masih sempat dengan aku cerita tu kebi masa ngahari nuing kita loh ni tak kamu ngakai ini cerita lagi jauh aku tuh cerita kalau kalau dah lagi tahu kesan kita loh ni kalau ini lu cewek ingat tu time ing kasih kamu kenal loh time lu tu ni tak kamu ngak nak kita kamu time lu ini lu cerita boleh kalau aku ni lu cuma tu. Tapi masih menghangin dengan katanya, ia pisuk katanya dengan sukan ulu lima, pisuk pisau man, aku dah luar luar dengan keluaran. Tapi aku dah luar luar dengan, siapa kita, siapa yang luar luar dengan, kita luar luar dengan, kita luar peralahan, kita luar peralahan, orang menanti dari macam siapa yang luar luar dengan, kita luar kasih orang siapa, si. Sabung alok teljunal teljuni, pisau kau ini dah kena luka kasua kau jilung mat, hari yang itu mungkin kau jilung kau jilni, asyik ambil cawat kau jilung, tapi mak, asyik lah tapak kau kena luka alun ni, umur jalan tapak alam atau pencurian, tetapi alun ni, kita mungkin amik semua jemput orang semua kena luka luka alun tu kena pelajar betul kalau kami, hehe, kau kepala kau luna apa mak, susah tu banyak itu mak, tapi mak, tanah apa kak, mana itu pun. Ni pa macam ni tu ni lang memang kebiar tak ha nak ke hijau nak tu mimi pangal tak kenal aku pasingin nata ha aku nak sebab ni tu kalau mana ini mungkin aku elah aku kena sebab kami kisah nak ke apa jadi lah siapa pegoh tema holi sahang itu kum. Tanda kes kalau holi satu awal ni kerja mana beli lo hati ngan. Tapi mak holi lu silok sama juga kasih silok sama juga. Kita logo hilangan ni, kita tak ketemu ngan isu ani, anak kau nubuan ni. Anak orang yang kita tak ketemu ngan nubuan ni. Tapi anak kau, kecil gitu ini cukup. Itak sarato nel tok cukup. Itak sarato nel tok cukup. Oksuta oksunga ini liu tu nol dok tu kuli liu silok semua juga. Tapi mah asyiklah ikut ikut cakal silok semua juga. Tapi mah ikut cakal kami, unak si tua kami, takkan nak hisinga, takkan nak hisil lagi nga. Tapi nama tayi kita nga kaku tau gitu. Utukulu kami, unak si tua kami utukulu kami, waktu hak. Waktu hak saya alat itu nama kubisi alat itu nama kami tu nak tu, mencil cahalu kalau alat itu luar dah kanu. Tapi mak, kalau sih agak-agak nu, sakpeming kat ini lebih cukup itu sen, untuk kau dilihat sih macam apa, bi cukup itu sen lebih cukup, kalau dilihat lebih cukup sakpeming udah anak. Tandit juga nggak pilih kalau kalau orang itu keluar yang isimana yang kelinci yang mungkin telcam cukup asli laut terus celaku ikut channel orang mana tema channel orang mesti laut terus terus misu jadi apa kalau ni tersakpi kalau hak tuhan kau ni tanda sakpi kalau siang lalu kau ni kesangit tu jadi apa tema kalau macam itu kalau macam itu tanda kau tu kalau sama jadi sakpi tema sih macam mana. Ini kerja tuan orang kanu, ini lagi kerja tuan orang kanu, ini lagi orang tak kawan gitu.
1: Tama Paulus ini kawan naluk, ayu iving mewetak tu salah waktu si unip kartu arti logo. Tu saksa orang megup dah uingunga tu saksa orang ni aktor. Sini cia ni aku si.
2: Inna olo itto olo laulago inna olo itto olo laulago inna olo along inna itto olo along inna iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya

كمان إنه التاد قوي من ليلة كما إنه كتب لغي أولا نحق الله وطا كمك تكت قيك كله تاد كمان سوشنا يوت لغو أولا يغيرت لغو سلق تاق كل من الطاقة يعتمني شو اللي بعمل أولا يجي قال تو يا رب سما خلونا خا يقتلوا خلونا خا إذا تو يقتلوا يقتلوا ei hallu nää kolla otta tamaani kan padikku akille kolla omata taikku nega isu mata alakku dio kero te dik hallu daa ga balok to te data hatto saali moodi mistä saali moodi hallu naa tapala ottu tänne tämän inuuden loksimen ja kun jäädä tämän nuu loksimen tekeli inuuden loksimen ämisukalankin tämän katuin neuvot sellun tuin neuvot inuuden loksimen tiiän nehän itseäkuvat Diuk mila, pikir aku pelak tuk. Tiada dah kita akan lugu tulu tuk pergi keluar tu. Tiba, kalau dah terpelak tu, tuk pelihara dah ni. Tämä inuudet kapteenakto sakkia sille oksimavok. Kaui valiosi juokalu. Makait tuli valiopalia juokalu. Inuudet ajoksenakto tikippok. Kämpäli. Eli ada orang nak. Angga juga minat. Mr. Foreman. Ini kat tau kaya ni lak cuma ni orang nak. Okey ni. Pihak sini tahu ni si tahu ni tahu ni. Tahu ni kaya ni lak cuma ni orang nak angga juga. Tapi orang nak pelak tau. Tapi, awal lagi jatuh zaman bet kata kami yuk cawuk. Ia tidak, ika yuk tiri tika, tidak berkuai tak kiga ni, kiga mengulok cima yuk, berkuai tu caya caya walak tahu, ini undai bet. Kundai min bat kata tuja tuja korang di matai kwa awla tuja lak sumayot tae maka perak tugan lak tikipo kain pantana tulak ko tae mayok tanak tuwik kawin niya si munga tae maka kalunangin na suak tamut awla tuja mata Pidat terbalok dua lah kembali. Idul cipi dah suka waktu ni lo. Ayok sedap tu bila kau nak kau tinggi tu dah suka. Lok tengah kembali tanda tu nak mat.
akin lakat tayo uday kami. Ano to at siya ko na kami, binaw mi nakagalak tayo uday kami. Pituin daw lok siya mo tayo uday ito. Ang ito hindi ako kami tayo uday suni. Sunaliyak to hangi to kami. Tingan niya si mayo hangi to kami. Unong binagalang kami tayo uday ito. Inuhin lang ito. Tingan niya ako na tukar lang ako sa umi mata. Tayo mga pilsa, pilsa kaya ang matamanda. Inuhin lang ito. Pinyo na nga lang kami sa wakaw mata. Uma niyo, tingan niya ako nung itamag ko niya. Pinyo na kayo dahil tiglo. Walang mata. Anda ditawa malaki mo nga. Inaw ditawa mo nga, tamag ko nga. Pinig na naging malak, naging dinuit. Tayo may tiyo na kwa tanga. Ayok sa nakto may kami mayroon daw at naumangot, inut ko kami ng tinut. Tamag ko ali, kito ko akin ng tamot. Kito ko talo, kito ko akin ng tangit. Ayok sa nakto may kami tiyong nitut. Tayo may tupin daw yung iksiloktot. Tak ada itu mana upat isu itu bagai ada orang tidak dipilih aku untuk bayi bayi lak cuta tapi itu mat tupuk beu malah berata Ilu yang lu cukup dalam tu ilu mut ambal tu pemilu yang ikir dalam waktu ni saya betul nak mat isu ini pada hari ini nak nak tengah tengah kalau lain nak kerja datuk nak apa nak tajuk dah orang mata duduk di tuhak begini datuk duduk asyik ni makan begini tu. Tengah sudah galak, kira tu kasih, kau ini betul dengan kau ini balak tua, kira tu kau ini balak tua, dah cuma duduk kat luka. Asyik ada cuma ni, kalau dah lalu dia nak kencing apa, kait tu dia, PTC sudah nak tahu balak tu dikua, hati gitu. Saya kuat, awal latar dia mata, ambal latar dia agak kaya agak lewat isu mata hari ni ung di sini, ambal betul itu dia ung di sini, ambal agak kaya nak supaya masalah ni mungkin itu ung di sini, kaya jadu kagat, ilah agak jauh tapi kaya jadu lock supaya kalau aku piu biar kaya lock supaya aku tiga dia kak tu nak kaya jadu lock supaya aku kaya cakap dengan ni. Pinlangan ko ay nalok si Mayot. Tayo ba, uki at tingay siya ko, tayo ba, tingay niya ko, akakaw lang may mat, pitahak niya siya, tayo niya lang may mat. Tayo ba, tingay niya, akakaw taman, pitahay na pala, tayo ba, ilangan natin, tayo na, tayo ba, ay pala, mat. Ilangan nila, ayok na kung nai kaya na ngalamig pa siya tikpil siya ako sa mata sa miyo yak tok ukiak siya ni gani dahil ba itili siya ang tatakpat ang balo sikut siya ito yung dao tuakpat unuto siya man niya nung lundi asyo ito yung langang masutik dahil ba kunak siya unuto sigmat. Kau itu nak cuti nanti kita menjaga nak mesu di tayar itu nak tahu ko, uang cuti kita nak pelak tahu asyik aja cuti kan dia, tiada dia tu sih. Kau ni dah kisi, dah cium kisi git, abal tahu ko kami ukurnya dia kuda berhasil membata, akhirnya lah kau jalan ke mata.
أو يبتاوشك أتاوهي لغوا ويدقتي وياكتب أنك بكيد لوك سويت خلو لعالك تبوت كيشي ديو يكساو نسيك بتاه كيد لوك سبغا لوك بتاه كديو كتو وبقى أتاوهي لغوا ويدقتي وياكتب أكتو غلاك سولي بيا وكيونك أبي شوالو تغيطنك كيشي anda mahu tulang ayam lekai dari lok sebanyak, aku kini beli lagi nasi lok sebanyak begawi, mana pilu tua lo benar ayam lok sebanyak, taik kuah sedati, tahu dah kalau dah sedati udah tahu waktu, taik meeting udah tahu bagi biasa udah di mata. Tangan ayok serak tuk, kawit telah aku, ayo indah kasih gue hak dia. Dari indah kan lu dah, lu. Aun lah tu indah tuk, kaya balik takut tu silak sutik. Ayok dah silak si mamak, abba lu. Bidah sewak, sekalak sewak, nakalak sewak, piak sewak sewak. Ayok na tukwabi, tukupuwa. Kadang lima kalau pindah sewak na galak sewak. Umayok sewak sewak kisit. Diyok ko tau naapit takal wang mata. Pindah sewak sewak na galak sewak na kong. Tamahan at tikiyong na takayami. Uwahit mo kahit sabi gani. Uwes itu buku yang bertawan dunia untuk hati kita ni. Dia patah anak pakai siade. Tahu lupa. Pisau hilang hilang cuni, nanti cuni, cuni tu indah, cuni cuni kena lewat lewat ni. Bila saya cuni, saya betul walau lalu. Yutu walau kecua, saya betul walau tu indah yut. Ini tu dah. Tapi mak, tahu nanti. Awalan kisian ini juga saya dah pelawat tak. Taman sedulur itu tu. Tahu nanti tak pelakut. Puji apa? Aku pak cikgu. Sekali pak cikgu. Nanti tak hangat, dingin api. Nakuk tu mereka lewat lak tu ni mesti api lewat lak tu ni ubi gosong nanti mereka lewat lak tu. Time ilu gaya, angkat kaca time ikuman lewat time tok time itu lakman ulu tu siul lakman, piungul tu siapa lakman terlama ni, ok sumut ikumau. Ukku wasu itu amat, ingat tahang negami, sunat aktu alu jangan siak tuk, unat alu, ikut melunga bikin langgar langat, pauli apingat, nanti wina apa orang dapat cewungat, sulimane yo yang mat, upinangan. Aku suka apa walau tengah cek paung ilu nanti ini nama ok soal itu kami dari mata mereka aje nak cari waktu ini ulang juga tak mana kepian ulang walakok tapi cuma kepian nak balok tu walak. Mana kapian luang wal, lutil kapian luang wal, balung nahul dah cuma ni mit. Ilu kina yak tu kedalaman. Inu kuti yak tagayan. Kina yak tu tuin naman. Angu mati yung naya yung niat.
teemettömät tämäkkoa olettia vingaakit. Ajoin nakasvangnere valoktavut. Namukalak pivitsasi vasvaksuni. Sintasi vaksuni längani. Utoktakaja pysyinnäsoni utoktakasu kaukalo vaksuni. Ullulimää ullalaanit. Unnoa oksuu kauttaa takmakisiaan ilan ankapaksuni. Vala oksuut ullutusi ulogma taunani. Sikuinna alamme. Nikkisiä tuangmat nagaan nagalaattingamata man nunnavut. Kaujumat sijatuni maligahtuhaami. Nagiaktuu jakpalauttingamata lunni kaujumakasuak amik. Uita ulaga ulungoita junila oksumatteng mi yuma aya hattasi matuma khayakkulu uita hi yogulut lung aya hattasi magama tema ayu nani kuganu piulia ngosima hattasi matana kok ammaru taun pitina ngmi yaru yang kan tegalak sini dikisi aktu palung itu ame sani maktu alusung memet sani maku sini ui cengau mana galak tu aluk atuk nayok suku tanah sani mon dinga cikmi atu alu galuang mat tamak kwa sikini galangit atu sok tu yang asok suit. Teme jaga yang hasil ngobalok tuk nginna tuk sayu galo teme tumita kulok sumat teung na inak pina soal lagi kuluk tuk pina soal lagi tuni walau nami taman na unik kata ka ilaw ka sumat tenago teme jaga uhaya ka atuk sumayaka ni kisiyani unik kapo nga anguti teme kau hak pelat dengan nyatari tak cuma sego ni makto kata am ikhyalo galang kau naya ngitok nerima pikto kata am kau naya salah apa ngitok kualu nak kau naya ngitok nerima to am taman nui tandinga kau mai cung kaluak luki naga nerima to am kau naya galu ngitok isian nerima si macam tangan isuman nak kuang natuk, ikki natuk. Taimang, nimak suni kisiani, aumalakaya hang mokyungul tuami. Taunani, umayok suwasak suni. Taimang, kiu yagi tsaatu ya hatta suni, imangmi, utakikai nakasak suni. Kiu lagi tukhaami, ukkual nakat siangi tuang matamanna. Imao saniya, kiu natalo, tsaatu ya walaugmat. Pisiti ya walaugmat, pisit. Pisikiu nakai bunga kuang na tuara utin lagu natsi api tata kami dari maat pilak lagami kuang yagai tsao tugi yok lu amu yau tuara makasinga kuang aswahi yagai tsao tugi yok tamau nga amu yau kami natsik taman na mau yai tarung itu ang mat tamau nga aputi galang mut kanik ta galang mut akil luka galang mulunni pekto tau ni kuwini galang mut. Salo akta siya lao kaksugo taman na kasi nga dahil maui maangos ito ni pilak tao si sumo makawyok aso ila nilayo ka kami kayo yok lulik kao suni kingundi nga kundi kay mayo ka lang kami auk tuhak na lang kami au mayo hak na lang kami lumi dahil may ito yung ayak pala ako anguti ilok ko si nga ni pinasarang ila akta nga nunik kapo nga anguti ila akta ka ni dahil maningi kasugo yung nilok suni. Kanu itu hangit tu ame kuyan tu ini pelok tu tak kayak tu yang tengah ni. Tapi di aku ni dikit pelok mem aku ni galak ilan ni kat pakai naga labet tu ulu yang mik ulu ulu ni ilan dengan taman nasi kuma atau apa pelok mat. Tapi mau nengi taro galu waktu lu pisiti pelok mat asyik aku tu kuat kayak tengah tu. Kalau aku sahaja kerja apa pun.
Dengan macam tu hang itu ame. Dengan banyak dengan cerita yang hat lah ame. Silak tu saya lagi jalan dengan mereka tanah saya ni walau seni tinggal. Aku mata yang halal ame. Aku tu ni yang halal ame. Tiup tu ni yang halal ame. Tanah tengah sini di tengah walau tengah. Ibu kau sudah tua lah walau memang dengan dia yang halal tu ame. Tahun tengah umi sini. Ilan ibu semua tu tahu walau nama yang kau milik, dari mana awak nak hantar pat, sudah milik, ikhwal ayat segalang milik, oksum ikhwal ayat segalang milik, anda tuk tuh aku ni, anda tuk tahu yang kami, ini kita awal kau nak milik siku tuin nak, aku tahu, dari mana itu milik, ibu yang nak kau nak minta makwa siku itu walau sung mata, ukir tuh kami. Ibu orang yang menjalur nak sehat yang itu, ikut mak tu halau ni, teman kalau nak tak, ambil ni, sululah ya uci tu jangan yuk, awal malu tu jangan yuk, kira tahun ni yuk pernah tengen mut, sebab mut kini ni tengah yuk tu ni, nama gang ni, mangit kami, kira tahun ni yuk pernah tengen mut, temat tu mut, ini kita awal orang nak. Walilah aku nak kau ilan, teman tengok ni kata orang tahu lagi aku kuyanak tu ni umi tu kalau atau tu kuyanak lok tu men kalau aku tu kuyanak tu ni uyak tu yasuk mana lok tu men isu makin tu ini aku tu cara uli kini aku tak pun atau tu ilu men nunggu tahu tu ni apa lagi mata kini ada orang mana tini tahu ni mau. Tama tu mak, umai tu ni ada miksa. Kuih agak jalu ke kau aku, minta kalau waktu. Ayo dah tanya punya mulu ni miksa. Kalau yang itu kalau waktu kemana? Tahu nunggu saya nak suruh tahu ni nak memet. Kini hal, awal nak laut tak mik. Tama kau ni ada perak tak miskin itu ni. Pita kagalah minta kalau waktu ni. Kini tu gitu dah segera nak perak memet. Tahun malu ni, asal macam asal tahun ni nak kemana? Pium nak tahu yang kami, tapi kuat tak? Ini usah kelak tahun unik kata tak? Tapi nak kuyanak tu ni umkan waktu ni, kuyanak tu nak tu ya asal dah kaya nak pelaut tengen beli, ini usah tu nak kenyam, inna ulak johal tu kami, ibu kenyam. Aku tak pernah yak pernah memang ni beli ni luang ni mulu. Kini ni kau kesini ni mahu timi mahu kesini untuk mata. Ia tak nak kalak pernah tengah beli. Tapi cuma ini suka lang dengan kami. Itu muka luang ini dengan kami. Tapi macam orang mata kah? Tapi nak unikat waktu tu sak nasiangi kan waktu itu unikat aku. Kau juga jaga lok terus si tamat tu kecil sini. Tak kena pelok tangan ni, atau pelok tangan unik kampung. Ilan ni, angin nasuni, sutega ni, ni tega ni leun yang kagak pelok memang. Tak nak tukar tahu pelok tu. Ilan ni, duka ngasak tu dia awak nasuni, suni sapil tega ni. Kau pagi alak suli, kau alak tu nasuni. Kau masih terpelawat tali. Ini soal tuang mata. Kau leduk soal tuang mata. Kau masih kakak pelawang mat. Mana kau masih sungguh tuang ni kepang naik tuit. Unu sang akut. Kau lah sungguh lagi mungut. Kau masih ini yang kecunya mut. Takut niak tuulang wak. Tuyak pelawang namun mat. Kau unuk alak-alak mangan. Asego, saya nak pelaut dengan mulak. Cinta long dalam kisah anak kau ni, waktu dengan tupak tuin. Mulak, sebila kawan dia silang men, udah lak kamen tema, bila dia sih, tak kau hukum tu ni, unane, nembangane, mangitane,
ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ತಾವ ಇಮಿಕ್ಷುನಿ ಚೀತಕ್ಷುನಿ ಇಮಿಕ್ಷುನಿ ನಮಗೆ ತಾಯ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಕ್ಷಿ ಮಹಿಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಟ್ಟುವಾಂಗ್ ಮಟ್ಟ ಇಮಿಕ್ಷಿ ತಾವ ಕಲ್ಲಾಸ ಹೋಗುವ ಮಟ್ಟ ಮೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟು ಶುರು ಮುಳುಗುತ್ತೆ.

0: Ja, maar toen zou ik beginnen dan met je laatste doosie. Ik had dood, ik had het doeg. Op een ammer, oh joh, kan u niet meer gaan taxen, maar jengi. King on ega yatini, ammer, udlumi uyu. Takwato, siku, idangi, panjakto me. Toverse man, ida. Siku nga, toverjakto aurum, magu, idangat. Naar de kinderen dat we unikaat in lugu.
1: Daar is een lokaal jongen uitlaat. Uitlaat je wel wat op. Zie je maar wat te kennen ook toen. La, van achter te nou ook toe. Zet je te kolo kennen dan. Maar dan zet je gewoon niet te kolo. Die zijn gewoon niet op ook te houden. Dat kan nog wat te leren. Akadir numbeuna tigi yattigo akadir tunne kijane neu kisho takusho yattigo uttundu takusho gulletigo akadir tunne kijane akadir numbeuna fiyari gu yattigo akadir hanla fiyari gu yattigo akadir pakkama taunna anuwa polukwa watangan imaanu kijane Sikulia lungu jupalleyo. Sikulia lungu jupalleyo. Taunna sillata sikulia lungman. Lata puuna tingua tegulle taku juarevo valagatta. Taku katavu luktungalau. Taimme palaunkaluamme junga isiäni. Sikku palaunga reitsumani. Taunna nga anuga jäänu ja jäänne luktuni nikemme ufunga kutsi. Vanna jäähattatta luktuni. Oh, I'm going to go to the house. Mereka ikut ke semua ujat tiko zaman ini silau. Amalu, okey, nama semua. Ada kan nak jawab yang mana? Sikon, tua menyum meligo, sama kuakap baik. Iti nak hangat atau caw nak caw sun Kita tu kuni latar, mereka payung mali. Aku tahu payung mana. Tadi dia kat time aku payung mana. Tama ku aku kapai itu nak macam mana? Itu ni aku time aku kacau nak sajut tua minum ni. Tiada nak sajut mata aku time mereka payung mana? Di mata tu yang itu dia aku time. Umur tu payung apa? Aku tidak tahu. Ia zaman nak, orang zaman nak, wanita yang tertua lusi melangguan, acuan. Tapi nanti ilmu maju, tapi nak awak ni maju mata nak yang tua pun, tapi nanti si kuat sama jual orang tu, si kuat kaya yang itu tiasule, tapi cuma ni pan, jual muksem maju orang le, tapi nak. Tapi nelayan alam Julai mukhsir bagi orang man, mana le? Imaru lagi buat mana? Julai muk siku muk yakpa juga, mana yakpa juga? Tapi orang Julai ni Julai ya biar betul juga, tapi orang mana yakpa juga juga? Sekitori alur tuta, sekitori kat tuta. Umat ni kalau tuta, dah mana mana siapa juga, mana ni, sekitar ila umat kukuja ni, dah mufakat sudah lagi bawa tapak kau fikir ni, dah nak atau macam tua lu fikir nak umat tua yang asyik kualu, dah nak ni ila tua lu, dah mahu. Aku tahu tu nama jawab rumah. takana nga fongo tula mai nga nga yuaro lune taunungo pangkalo tumana apale apaka kuila temenya yugo maila de chele ukanya fumiga ma umela gallungalo tema kama ila umela tungitu de chele ukanya fumiga ma tapana sanetini temenya tuaro manela kisuraro rokataya sila lomme e tamanna ofunga manna sikulwa onali yaro lonelo manna tappa sikwaro gayattu allana nge amma yangettu tamanna sitjallo mayo gono shoga yangettu manna litaukwa tamanna shabu tamanna sitja iya avalagiru illanga taunale imalagiru illanga tamanna shabu semenyu sekayang iturai cuman yupu illa tamanna tuwalya yuara umman ufangat sakaya wallya yuara uya ufangat sakaya wallya yuara ulun ila siku ila yusyum na ili yuara umman temetu arula kami tamanna kawajama kawajamain naktabu finyangan ninyo nabu kawajamain naktiko temegi hapun ilo temegi hapun ilo temele umiaktu lakila ang magata manna kulung yule mikisin niya umiaktu lakatu kukula kula mato yang magata umiaktu lakila ang magata tapwa wite ako pa taununa tumusang dosalaun ni tumusak iya wayo ati ko umiaktu lakatu tewe yuktil lugu yone yuktil lugu yule mutikipa yung mailani taununa ika alam siku kutapa yung ulo ngali tewe mali umiaktu lakaya yukuli kumusak iya yakta tiku taitu manipa sikito iya yakta tiku lune kumusak tewe mali kumusak atopto taro taununa atopa yung yabun tewe mali umiaktu kila lakay babu tewe mata kumnangwa mesebo taununa umiaktu tuni ila tamannalo una pullarlo nattaqatela muttukuluugami uttumetakuluarsumanga maattunga tappane pannuttu iluani uttukka uttukka hattusiovattuugulo siittillumalu kuya unnaakku fiyaavappan fiyaavappallukuya tamma uttumetakuluarsumanga maattunga ila tamanna tamanna kaaju amma jaka wanga kulu fiat kulu baye kulu atta inyo tuluta o waya kulu tuta fiat kulu baye kulu atta wachero inyo tukulu lota tamen inyo tukulu fiat kulu pon o waya kulu tukulu lota nametuinna o waya kulu katati o mayo kamakwa na kigigatiko. Kasi ane, tiyemay buo na ino yung nangan, nukasimalune, nukasimangilune, kabukun nangan. Dahil ma, taman na, taman yung kasi ko baka, suli yung man. Suli yung man, taman na, kasi ko tapa ka. Ila, ufungat na kurulang magata, kubiyan siya ta uvangar sa tikura atong na ang megatigo kisyan ano ahat na nuksalo yalang matay tumane uwa yung man ukso ang uyok ukso yung man li at tuwalo ukso akwa yung man tayo mali ugweti lalo yung atamatama nga ano ahat na nuksalo yalang man uvangar kundi tayo mali ukwa yung man ila Vangasio tikuru ite makua timme kuru illu. Tikittukuru simalammin matame tikuru illu. Tamakua roka jano na kote umata agge. Nyavya kuru illu. Tikkiura kuru illu. Nilyayu kuru utillu git.
2: Kau kuluah

0: Hai Santi.
1: Makalok ka lako asil ni rikut hawi sakta bini mana tu alok ni ame yaki hau po yumut. Kocu aga pe hau pasak ni lak ni ane yak tau yukku ni halu ni 17. Sani kelok. Sakin ni lutin lunu lak ni ane yak tau tatsi kun ni lak pali au du lagan nik. Anuk kalak tu uan ni mik. Tuan timisu ulim mik. Kuni halu ni 9. Umi oyak sakin ni lutin lunu lak ni ane yak tau yut. Ukone halde 15 inu chak nu welang na ne yak taw me yok se chak ul le nu lu to khaw lok pat ukone khalak tu 5 puwer ne to melo nu welang na ne yak taw me yut hilak tele bal le nu lu to khaw lok pat se khen yul lo ni kyul mit chana no khalu ti go 20 mi so ul mik ukone nga 6 mi ti logo akulevik nu welang na ne yak taw me yok Amal sekian nilai pelajaran ni lulus kau lakukan anak kelak tu sekian lulus ni kau lulus sani 20 misalnya ni limik kau ni kalau 5 meter lagi ibu yubik sekian lulus di luar nu bolang ni ane aktau mayut so kau beli kalau tu naga ane aktau mayut di 1 ni lulus sani anu yang kalau tigo 20 misalnya ni limik 40 muti kau dah hati tu mik kau ni kelak tu 5 saluit nu bolang ni ane aktau mayut So kau ulat tadi nak lihat, one new mix sana, nu kalau tigo 60 misong one limik, 90 mo hatta tomik, anu kau ingat kasual le alang nayak tahu lu tu kau lopat, 40 misong one kalau lu ni 70 mo hatta tomik, kau ni kalau 7 meter logo. Kaya saya melu rak lay melu, nu buat cepat le alang nayak tahu mayut, malu so kau ulat pale tadi nak ayak sedi lu tu kau lopat, atau ang nilak tu anu kau ingat 40 misong one kalau ni 60 mo Tikiu dah hatta tomik, kau nengalau 8 meter lagi. Hoak tak, sekian nilang nene yak tau mew, nubu cepat le aldo lulu kau lakukan atau ang nilak tuan, orang ingat 20 misong nene kalau ni 40 mu tikiu dah hatta tomik, kau nengalau 9 meter lagi. Kang esok, sekian nilang nene yak tau mew, nubu cepat le aldo lulu kau lakukan atau ang nemiguan orang nilak tu 30 misong nene kalau ni 60 mu hatta tomik. Koning a 6 meter logo au palok sekhni lagne ne yak taw me nu but ci pale a dulu to khalok pat a do khn me wan re lak to 20 mission ne khaloni 40 mo khatta to mik koning a 6 meter logo ta si o yak sekhni lo ti lo nu bo lagne ne yak taw me yut a do khn me ano khaloti 20 mission on le mik 40 mo ti ke ora hatta to mik koning a 7 meter logo Dama likut cawamik sekian lak nene yak tau mayut nubut di perlea dulu tu kau lakpat anu kau dulu atau agni mituan timisung lelimik aku ne kalak tu 15 kang so cawamik lo kau pat sekian lu tin lu lak nene yak tau mayut so kau el tatu nengah hak nene yak tau lu tu kau lakpat one new lo tong new lelimik sana nu kalau di 20 timisung lelimik anu kengah sekian lak tu nik kau mik sani 20 misiun halal ni koning alu 7 meter lagi. Tahun ni lula berdormi nain hotel. Kau pat silat saya kau beli lak ni yak tau. Ulu tu kau lak pat nu tu beli aku dulu. Nikio lotong ni ulu mik sana nu halal di 20 misiun ulu mik. 40 muti kau dah hatta tu mik. Koning aku 11 mil lak ni yak tau. Poswa milu mak kau milu kau pat silat saya kau beli lak ni yak tau mik. Anak kau di nikio lo atau ni lo mixani 20 misong ni limik ulangan nik ukuni aku tua miti logo tak kuar kesel ni rekut kau isak tapi ni temanu nai mi amalu lapa dormi
0: nak kau misan ti
1: asyuk
0: anak kau evot nikio tinggi lo masule tu sahat sahat tu aku cie ukal sahat tu cie temanga Call out the vote
1: 8196421.
0: Hey. Amalo 2972 dan no me yo. Amalo pinga yo 2473. Aha. Yeah.
1: Ukara khatta gatsi. Ilo na
0: na ni pilin na lo gat. Aha. Akok mik na la ke na gatsi atsunai.
1: Ong pa si.